Nikitoa ni ne tsawel tsawel tsawel Wix ognel ne moa in tlak tipak An mochimpa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan